Sahabat Kilight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kilight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Seismic Zone 107.1 FM. Selamat pagi Bu Anita yang juga saat ini tengah berolahraga ya. Selamat berolahraga. Jangan lupa nanti menu sarapannya harus hati-hati dipilih. Jangan sampai olahraga makanan-makanan ya. Jadi harus seimbang, harus disesuaikan dengan kegiatan olahraga. Makanannya pun harus mendukung program kita untuk tetap bugar dan sehat fisik, jasmani dan rohani ya. Selamat pagi juga untuk sahabat-sahabat kilat semua yang saat ini tengah berolahraga. Semoga tetap menjaga kesehatan dengan melakukan olahraga yang rutin setiap hari ya. Walaupun sederhana tapi rutin dilakukan, itu akan tetap menjaga kebugaran. Tapi jika olahraganya hanya emosional, hanya terburu nafsu gitu ya, hanya sementara, sisanya bablas lagi. Yang penting olahraganya teratur walaupun cukup ringan. Selamat pagi juga untuk Mbak Kris, sehat selalu katanya. Selamat pagi, silakan berolahraga, silakan lari-lari, silakan gerak jalan ke pasar. Ke pasar enggak Mbak Kris? Terima kasih sahabat-sahabat kita yang sudah bergabung di pagi ini. Selamat berolahraga, saya akan menemani Anda sambil Anda berolahraga hingga pukul 9 nanti.

0: Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

Bandung, saya Ismail Isa, 107,1 FM. Sahabat Gelet, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan ke mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk 2 orang, seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Ranch Theater, dan

akan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Jazzway di Zon 107,1 FM. Weekend kegiatannya olahraga atau berlibur ya. Ada satu informasi sahabat Kelight yang ditulis sebuah platform konsultan independen di Asia Tenggara untuk pembeli dan relokasi asing, dan baru-baru ini merilis daftar negara terbaik untuk ditinggali di tahun 2026. Hasil dalam laporan tersebut yaitu Rumavi Global Relocation Index 2026 ternyata cukup mengejutkan. Sejumlah negara terkaya di dunia justru berada jauh di luar peringkat teratas. Posisi pertama ditempati oleh Estonia dengan skor 72,8, unggul tipis dari negara tetangga Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Singapura skornya 72,6, Malaysia 72. Dari visual kapitalis, negara dengan populasi sekitar 1,3 juta jiwa, Estonia mencatat skor sangat baik dalam aspek keamanan dan kemudahan menetap. Hal tersebut didukung penegak hukum yang kokoh, ekosistem startup kuat, serta tingkat pengangguran rendah pada penduduk usia muda. Selain Estonia, ada negara Eropa lainnya yang berhasil masuk dalam daftar 10 besar, yaitu Portugal dengan poin 71,6, Lithuania 71, Ceko 69,9, dan Malta 69,8. Mendominasinya negara-negara Eropa ini tidak lain karena kualitas layanan kesehatan prima serta skor kelayakan huni yang tinggi dan biaya hidup relatif terjangkau di negara-negara Eropa Selatan dan Timur. Adapun Amerika Serikat secara tidak terduga berada di peringkat ke-107 dari 184 negara dengan skor 6. Posisinya berada di bawah Kanada 66,8, Inggris 65,8, hingga India 60,6. Meski memiliki skor baik dalam bidang pendidikan, peluang bisnis dan kewirausahaan, tingginya biaya hidup di Amerika mempengaruhi skor negara tersebut. Dan Rumavi membuat daftar negara terbaik untuk ditinggali 2026 dengan nilai 192 negara menggunakan 24 metrik yang dikelompokkan dalam 4 pilar dan disesuaikan bobotnya untuk 4 profil atau persona. Dan 4 pilar yang dimaksud antara lain terkait keuangan dan pajak, kualitas hidup dan kesehatan, keamanan dan stabilitas, serta adaptasi dan peluang. Adapun 6 profil mencakup umum, pensiun, pensiunan, nomaden, digital, keluarga, wirausahawan, dan ramah pajak. Dan Rumavi mengklaim pihaknya independen, daftar negara yang dibuat tidak memiliki kepentingan apapun terkait negara yang dipilih, tidak diperjualbelikan, serta tidak dipengaruhi sponsor manapun.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107,1 FM. Sahabat Kinet masih keliling Bandung untuk mencari kuliner legend. Sekarang tidak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner dan special performance Rizky Febian, perunggu dan wayang golek Bobodoran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry, sahabat kilat. Catat mulai 25 Agustus hingga 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarikonmall.bandung @sumarikonmall.bandung.

0: Kelai. Saatnya Anda ikuti info hari ini.
1: Bandung Siswa di Sound 107,1 FM. Selamat pagi sahabat Kelight. Setelah saya sampaikan informasi di statusnya Kelight, di pagi ini kita akan ngobrol santai bersama salah seorang pendiri, founder and CEO Public Speaking Center, Public Speaking Coaching. Ada Miss Dila di layanan WhatsApp. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, alhamdulillah. Selamat pagi, kabar baik?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, ada sebuah event yang perlu kita ketahui, sahabat Kelight, yang diselenggarakan oleh Public Speaking Coaching, Public Speaking Center, gitu ya?
2: Ya. DS Public.
1: DS Public Speaking Center. DS-nya itu apa tuh?
2: DS-nya itu nama panggung aku, karena aku dari kayaknya dari SMA gitu ya, emang seneng banget nge-MC di sekolah, jadi MC sekolah, terus di kampus juga jadi MC fakultas gitu.
1: Mulai dari SMA ya?
2: Mulai dari SMA udah cukup populer. Iya.
1: Dan
2: pasti banyak kenal guru-guru, terus sampai sekarang nih angkatan sekarang tuh kenal ini Miss Dira ya. Ini ya dari SMA ini ya, iya, terus ke SMP juga, Dila gitu, jadi ya seneng lah ya gitu. Jadi pas kilas balik ke masa lalu kita, orang tuh pada kenal gitu, menyambut baik lah gitu.
1: Benar-benar, berarti itu pengalaman yang berharga yang sekarang bisa di-share untuk murid-murid yang lain ya. Nah ini ya, Miss Dila, apa yang melatar belakangi dibuatnya event ini, Mas Dila? Event ini apa sih sebetulnya, event apa ini?
2: Event Sumedang English Olympiad ini dibuat dalam rangka anniversary DS Public Speaking Center yang ke-13 tahun. Kayak gitu. Dan dibuat sangat cukup besar. Kita sampai pakai 3 gedung kenegaraan langsung. Itu di pemerintahan Sumedang. Yang pertama itu di Aula Tampomas. Yang kedua itu ada di pendopo ya. Yang ketiga itu kita izin ya, kita pakai ruang Wabup, Wakil Bupati Sumedang. Jadi kita juga mau berterima kasih banget ini buat Bapak Fajar Aldila selaku Wakil Bupati Sumedang yang sudah memfasilitasi kami gitu ya saat kegiatan English Olympiad untuk menggunakan ruangannya untuk dipakai kegiatan Olimpiade SMA gitu.
1: Ini kegiatannya dari mulai kapan sampai kapan, Miss Dila?
2: Ini kegiatannya sebenarnya kan kalau pada saat itu dari pihak Dinas Pendidikan menyarankannya itu dilakukannya selama 2 hari lah ya, paling sebentar. Cuman pada saat itu aku mengukur manpowerku gitu ya, dari manpowernya DS. Aku khawatir kalau misalnya diadakannya terus menerus itu, khawatirnya dari kesiapan manpowernya DS juga belum cukup kuat gitu ya, belum cukup siap gitu untuk mengadakan event selama berhari-hari. Jadi dengan dasar efektif dan efisiensi yang harusnya dilakukan selama berhari-hari, karena ini kan tingkatnya SD, SMP, SMA, dan mata lombanya banyak banget ya Mas ya. Jadi yang harusnya dilakukan selama berhari-hari aku lakukan dalam 1 hari dari pagi sampai sore kayak gitu.
1: Tapi tidak untuk mengurangi semua, tidak mengurangi kualitas ya.
2: Iya, begitu.
1: Oke.
2: SD, SMA, dan alhamdulillahnya ya berlangsung kondusif sih ya, walaupun ya adalah ya dikit-dikit kayak mungkin apa misalnya perihal makanan kayak gitu, kalau menurut aku itu hal yang wajar sih.
1: Iya, pastilah. Setiap orang seleranya beda-beda kalau makanan.
2: Beda-beda kan ya, dan menurut aku kalau dijadikan perpecahan cuma karena makanan kayaknya enggak etis banget ya enggak sih?
1: Iya, kebayang kalau setiap orang misalnya pengen bakso, ini pengen mie kocok, kan beda-beda, repot. Apalagi pesertanya banyak.
2: Nah, makanya kita sediakannya pada saat itu yang paling praktis ya, untuk bisa mengakomodir ratusan orang. Bayangkan ya, ratusan orang itu 135 lebih gitu ya. Jadi kita pada saat itu bekerja sama dengan Pizza Hut itu untuk menyediakan konsumsi makanan bagi juri, panitia, dan juga pesertanya. Jadi kita kasihnya makanan seperti pizza gitu, terus roti kayak gitu. Yang simpel-simpel dan praktis lah ya untuk
1: Benar.
2: bisa mengakhir banyak masa. Kayak
1: Benar-benar.
2: gitu.
1: Nah, ini
2: Kayak gitu.
1: tentang target tadi disebutkan beberapa peserta. Tentang target berapa jumlahnya dan dari mana saja, siapa saja, dari kelas-kelas mana saja ini?
2: Baik, jadi awalnya tuh rencananya kita pesertanya hanya 50 saja gitu ya awalnya. Dan alhamdulillahnya karena bantuan dari pihak Dinas Pendidikan Sumedang dan juga MGMP Bahasa Inggris Sumedang, itu pesertanya membludak sampai 135 peserta. Jadi terima kasih juga nih buat Dinas Pendidikan Sumedang sama buat MGMP Sumedang, ada Bu Astri, Bu Anggi, dan juga Ibu Pengawas Bu Nina ya pada saat itu. Kita juga berterima kasih buat Kepala Dinas Pendidikan Sumedangnya dan juga Sekdisnya yang sangat-sangat support sekali untuk acara kami begitu.
1: Sudah,
2: Nah gitu
1: berarti
2: sih.
1: sudah melebihi target ya, asalnya 50
2: Iya,
1: jadi 100
2: iya
1: kali lipat
2: hampir
1: ya,
2: tiga kali.
1: 100% ya.
2: Iya gitu. Wah itu alhamdulillah banget sih Kang gitu.
1: Nah, ini kalau kan SD, SMP, SMA ya.
2: Iya, betul.
1: Masing-masing jumlahnya berapa tuh animo
2: itu.
1: Dari para pelajar nih?
2: Yang paling banyak itu sebenarnya pesertanya itu dari SMP. Yang SMP-nya itu sampai 80 peserta lebih gitu. Paling banyak itu dari SMP
1: SMP.
2: Gitu.
1: Oke, nah, Miss Dila, bagaimana proses seleksinya?
2: Proses seleksinya ya, kalau untuk SMA terutama ya, kita kan di situ acaranya dengan Sumedang Kapolres Cup juga ya. Nah, jadi untuk penyeleksian siapa yang berhak mendapatkan piala Sumedang Kapolres Cup itu dilakukan seleksi. Yang pertama, anak-anak itu dilibatkan tes olimpiade terlebih dahulu. Ya gitu, tes olimpiade terlebih dahulu di ruangannya Pak Wakil Bupati Sumedang. Nah, setelah itu dari puluhan siswa SMA kita ambil 10 besar. Nah, 10 besarnya itu kita tandingkan lagi di English Speech Contest. Nah, nanti dipilihlah 4 pemenang, juara 1, juara 2, juara 3, juara favorit, dan yang mendapatkan nilai akumulasi paling besar dari kedua mata lomba, yaitu untuk English Olympiad dan English Speech Contest, itu berhak mendapatkan piala juara umum dari Kapolres Sumedang kayak gitu. Nah, itu yang juara umumnya ya, karena pialanya banyak banget mas,
1: Banyak
2: saking
1: ya.
2: banyaknya pesertanya gitu.
1: Iya. Nah, kalau ini tentang juri nih, siapa jurinya dan ini apa kriteria penilaian dari masing-masing peserta ini seperti apa?
2: Nah, kalau karena mata lombanya saking banyaknya dan diadakan di tiga gedung kenegaraan langsung ya. Jadi kita juri-jurinya tentunya bekerja sama dengan pihak Dinas Pendidikan dan juga tentunya tim internal dari DS Public Speaking Center. Karena kan tim internal kami itu semuanya sudah BNSP. Itu. Jadi apa? Para professional trainer kami itu semuanya BNSP Kak gitu. Nah, terus kalau untuk mata lombanya itu banyak kan. Yang pertama itu ada storytelling, ada English contest. English speech contestnya itu untuk semua tingkat SD, SMP, SMA. Storytellingnya itu untuk tingkat SMP, untuk tingkat SD dan SMP gitu. Lalu ada storytelling dan juga English speech contest itu kita penilaiannya dari penguasaan materi itu paling besar ya, penguasaan materi termasuk kreativitas gitu ya. lalu ada juga properti, intonasi, dan juga artikulasi atau pronunciation, cara pengucapan. Nah, di penguasaan materi dan juga kreativitas itu nilai bobot nilainya paling besar di antara yang lain seperti itu. Itu.
1: Nah,
2: kalau
1: dari
2: yang oleh
1: ya silakan.
2: Olimpiade pastinya dari keakuratan mereka menjawab ya, kayak ketika benar ya itu ya, ya mendapat nilai plus gitu. Keakuratan jawab. Dan kalau nilainya ternyata seri untuk SMP kan suka ada tuh, ternyata misalnya dari 50 soal pilihan ganda itu seri itu ya siswa itu. Nah, kita bagaimana cara menentukan pemenangnya dilihat dari siapa yang paling cepat apa menjawab pertanyaan gitu, seperti itu.
1: Iya. Nah, dari antusiasme dan juga dari hasil mereka mengikuti lomba, pada umumnya bagaimana? Apakah mereka menguasai materi, cakap berbahasa Inggris atau bagaimana? Kesimpulan pendek aja.
2: Oke, dari keseluruhannya itu mereka sangat menguasai. Mereka sangat menguasai sekali acara ini, terbukti dengan mereka bisa tampil dengan baik ya. Saya juga selaku founder dari Yayasan Positive Youth Development ini mau mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya buat para guru-guru pembimbing dari setiap sekolah se-Sumedang Raya dan juga Bandung, serta apresiasi sebesar-besarnya untuk para delegasi terbaik dari setiap sekolah se-Sumedang Raya dan juga Bandung yang telah memberikan penampilan terbaiknya di acara Sumedang English Olympiad 2026 ini. Dan sebenarnya ya Mas, siapa yang menang dan yang kalah itu tuh bukan sesuatu yang penting, dan itu tuh bukan hasil akhir dari acara ini. Tapi yang paling penting itu adalah ketika kita sudah berani nih ya, sebagai young generation, agent of change, si agen perubahan bangsa, kita sudah berani untuk mempublish atau apa ya, kayak menyuarakan gitu ya kreativitas kita gitu kan, ide kita dengan cara yang baik di depan publik gitu ya, dengan cara yang baik, misalnya cara penyampaiannya yang baik gitu ya, artikulasi yang baik, intonasi yang baik, dengan didukung dengan properti atau kostumnya yang baik, itu sebenarnya kita tuh sudah berhasil menunjukkan kalau kita adalah pemenang kayak gitu. Jadi semuanya sebenarnya adalah pemenang Mas, karena pemenang. Mereka itu adalah delegasi terbaik dari setiap sekolah dan mereka sudah menunjukkan apa ya, talenta dan potensi serta performance terbaiknya dari diri mereka masing-masing gitu. Jadi I do really appreciate it. All the performance from them kayak gitu.
1: Oke. Okay. Ini pertanyaan terakhir nih. Setelah di Sumedang ini kan pasti ada program-program selanjutnya kan?
2: Ya.
1: Nah, di mana lagi nih? Dan bentuknya apakah sama atau berbeda?
2: Untuk event selanjutnya yang akan dilakukan oleh DS Public Speaking Center, ini semoga jadi ya Mas ya, karena ruang lingkupnya juga cukup besar. Kita akan mengadakan Medical English National Debate Competition se-Indonesia di bulan Oktober ini, gitu. Akhir bulan 21 Oktober itu melibatkan seluruh peserta didik tingkat SMA dan juga perkuliahan serta umum yang memang mereka concern di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Jadi kita bekerja juga dengan Fakultas Kedokteran Unpad untuk bisa menyelenggarakan acara ini di bulan Oktober ini, gitu. Seperti itu.
1: Bagus nih. Kayaknya SMK, SMA, SMK kesehatan juga bisa ikut nih ya.
2: Iya, tentunya. Kita izin untuk mempromosikan acara kita di bulan depan bersama Fakultas Kedokteran Unpad dari sekarang nih.
1: Ya ini bocorannya ini. Ini bocorannya.
2: Kita juga live interview di S Public Speaking Center di bulan September ini, sekalian bocoran rencana acara di bulan berikutnya, seperti itu.
1: Iya, mantap, mantap. Miss Dila, terakhir, apa yang ingin disampaikan? Mungkin untuk peserta yang sudah kemarin di Sumedang, atau peserta yang nanti akan ikut di bulan Oktober ya?
2: Bulan berikutnya. Yeah. Baik, buat, okay, ini teruntuk semua para guru-guru pembimbing, semua sekolah sesemudang raya dan juga Bandung. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah membimbing anak-anaknya menjadi sosok yang hebat dan juga berani untuk bisa tampil, memberikan penampilan terbaiknya di ajang Sumedang English Olympiad 2026. Terima kasih sekali untuk dedikasi baiknya, waktunya, effortnya juga, terima kasih. Dan juga untuk para anak-anakku, anak-anak SD, SMP, SMA, Sumedang Raya dan juga Bandung yang telah memberikan penampilan terbaiknya, kalian adalah juara gitu. Kalian adalah juara karena kalian sudah berani untuk menampilkan penampilan terbaiknya gitu ya di depan publik gitu ya. Dan itu adalah definisi juara sesungguhnya, ketika kita sudah berani untuk melawan rasa takut kita, melawan rasa malu kita untuk bisa tampil berani dan juga percaya diri dengan cara yang baik gitu ya. Didukung dengan apa properti ataupun kostum yang proper gitu ya. Proper itu definisi dari juara yang sesungguhnya, seperti itu. Dan buat teman-teman yang juga concern di bidang kesehatan, baik itu SMK, SMA, atau mungkin teman-teman di bidang perkuliahan atau universitas yang mau ikutan lomba Medical English Debate and National 2026, mendingan langsung aja daftarkan diri kamu sekarang gitu ya.
1: Iya. Oke, yeah. Terima kasih, sukses ya untuk acara-acara selanjutnya.
2: Ya, yeah, thank you banget Akang buat interview session-nya ya.
1: Terima kasih Miss Dila. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Baru saja Anda simak info hari ini.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Siswa Desa 107,1 SFM. Sahabat Kerek, berakhir sudah kebersamaan kita di Weekend Spirit edisi Sabtu 12 September 2026. Tapi sebelumnya saya informasikan, seperti yang disampaikan minggu yang lalu oleh Dr. Indra Kamu tadi, dua pertemuan Sabtu ini dan minggu depan, Sabtu depan Healthy Light off dulu ya, libur dulu karena Dr. Indra dalam perjalanan jauh sekali. Terima kasih sahabat Gelet atas atensi Anda, selamat menikmati akhir pekan Anda di pagi ini, pagi yang cukup cerah, yang tidak boleh disia-siakan ya sahabat Gelet. Terima kasih sekali lagi, Angga Andika undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.

0: Bapenda diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: KLive.fm.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10.

0: やない。
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Kilat FM. Senang sekali saya Pri Haryadi dapat kembali hadir menemani waktu bersantai Anda dalam program Sinelight akhir pekan. Saya akan menemani waktu istirahat dan makan siang Anda dengan lagu-lagu terbaik pilihan sahabat semua, serta segmen yang akan mengupas film maupun pelaku film secara sepintas, tetapi mudah-mudahan bisa menambah wawasan menjadi bertambah luas, walaupun belum tentu bisa tuntas hingga jam 3 sore nanti. Sahabat bisa mendengarkan acara ini melalui radio pada gelombang 107,1 FM, juga melalui streaming di website Kilat di www.kilite.id atau mendownload Kilat FM di Play Store dan App Store. Dan bagi Anda yang sedang menikmati akhir pekan bersama keluarga maupun yang masih beraktivitas, silakan sampaikan salam hangat dan pesan terbaik Anda melalui lini komunikasi kami di 0812-203-1972. Tetaplah bersama kami dalam Sinelight di akhir pekan bersama saya, Pri Haryadi, di Kilat FM Bandung, Inspiring Sound.

Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya Pri Haryadi dalam acara Sinelight akhir pekan di edisi 12 September 2026. Dan silakan sahabat, kita masih punya cukup banyak waktu hingga pukul 3 sore nanti untuk memilihkan atau merequest lagu ataupun mengirim salam. Sekaligus nanti saya akan memasukkan beberapa review film. Dan sahabat juga bisa membantu saya untuk menghangatkan suasana yang bahasa Inggrisnya di Sumur Bandung ini sudah cedum ya. Jadi mungkin dengan lagu-lagu yang groove gitu. Makanya tadi diawali dengan lagu-lagu yang groove. Dan nampaknya saya sudah harus membacakan request dari sahabat Asben di Asjamanik. Beliau memilihkan lagu Nothing Gonna Change. Jadi Kang Asben harus lengkap isi salah nih. Kang Asben Jamaluddin SHMH. Ya betul. Lagunya Nothing's Gonna Change My Love. Dari Westlife ya. Salamnya untuk semua pendengar Kilat dimanapun berada. Semoga selalu sehat, bahagia, dan selalu menikmati radio Kilat. Nah, setuju Kang Asben ya, kita sama-sama lah. Bersama-sama menikmati radio Kilat, bisa di radio analog di 107,1 maupun streaming di www.klite.id atau mendownload Kilat FM di Play Store dan App Store. Nah, untuk kali ini saya tidak akan mempergunakan TikTok dulu. Entah nanti beberapa jam ke depan. Dan berikutnya juga request dari Kang Henry di TKI. Fiesta de Rio dari Katara Singar. Fiesta de Rio itu artinya pesta di Rio. Rio itu di Brazil. Kalau yang di Bandung namanya Fiesta di Riau. Jadi pesta di Jalan Riau itu. Bedanya itu. Tapi sama-sama menyenangkan.

107,1 Kilat FM, Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya Pri Haryadi di Sinelight akhir pekan. Dan sahabat masih punya banyak waktu, silahkan dialing di 0812-203-1972. Saya akan menyapa Kang Antoni. Katanya selamat siang Kilat FM. Nah, saya gak tahu mau yang jawab siapa, saya ikutan jawab. Selamat siang. Juga selamat siang buat Dr. Pri. Request selamat siang ya Kang Antoni. Mudah-mudahan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Beliau request Understanding dari The Escape. Lagunya untuk semua sahabat Kilat FM dan kru Kilat FM. Dan Dr. Pri selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih Kang Antoni. Wah, support terus nih. Saya jadi semangat nih. Dan ini berikutnya dari Kang Luki Indrawan. Waduh, mantap nih menyapa dari jauh dengan streaming untuk menemani pengunjung di O'Neill Resto and Cafe di Denpasar, Bali. Wah, selamat siang ya di sana. Tentunya bukan di jam 12 tapi sudah di jam 1 lebih 47 menit ya. Requestnya lagu Just a Feeling dari Breeze, spesial untuk semua pengunjung serta penyiar dan pendengar setia Kilat FM. Hatur Nuhun, makanya saya manggil Kang karena menyapa dengan Hatur Nuhun ya. Maka ini Understanding dan Just a Feeling.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Dan ini ada dari Teh Omi di Gerlong. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Teh Omi. Mau request lagu Every Time You Go Away dari Paul Young. Oh, yang versi Paul Young ya. Wilujeng bertugas, dokter sehat dan ceria selalu. Ini mah lagu yang dalam nih ya. Teh Omi, ya gini ya. Ah, kebetulan rada-rada ini lah. Secara harfiah, frasa every time you go away itu kan setiap kali kamu pergi atau berlalu. Dan dalam konteks lagu tersebut, kalimat ini memiliki makna yang deep ya, dalam banget tentang hubungan yang on and off relationship. Now, ya, on and off deh. On and off. Turun naik atau pasang surut lah, kurang lebih begitu. Dan rasa insecure. Jadi lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merasa rapuh dan sedih setiap kali pasangannya pergi atau meninggalkan dirinya. Meskipun perpisahan itu mungkin hanya sementara. Tak gitu Teh Omi. Tapi itu cuma lagu ya Teh Omi, bukan di kehidupan yang nyata ya Teh Omi. Terima kasih buat requestnya. Dan berikutnya request dari Kang Nandi di Turangga. Aduh, muji ke saya tapi gak dibaca lebar katanya. Keren dokter Fri, nuhun itu. Jempol lagu-lagunya ya. Lagu-lagunya mah request dari sahabat Kilat Kang Nandi, bukan lagu saya. Jadi ya keren buat semua sahabat-sahabat Kilat yang sudah ikut nimbrung di acara Sinelight akhir pekan bersama saya Pri Haryadi. Dan inilah Every Time You Go Away dari Paul Young, dan nanti disusul oleh Heaven dari Bryan Adams.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih dalam segmen Sinarlight akhir pekan bersama saya Pri Haryadi dari kawasan Sumur Bandung. Dan ini mah ngejorok kelihatan ini ya. Selamat siang Dr. Pri. Tulisannya kelihatan. Aduh. Ini teh Sri atau Mbak Sri ya? Nantilah kita perjelas. Teh Sri saya sebentar ya. Beliau menyapa saya dengan semoga selalu sehat. Teh Tuti lagi mendengarkan lagu-lagunya dan ikut request lagu juga dari Natalie Cole featuring Nat King Cole dengan Asher Kate Mask. Semoga bisa diputarkan ya. Terima kasih banyak dan selamat bertugas. Terus ditambah lagi nih. Ini bacain aja lah. Bagus sih. Keren katanya. Gak pakai lama-lama. Udah disiapkan lagunya. Selancar menulis resep. Ayah-ayah white itu tuh. Ya memang kalau nulis resep lebih lancar nulis resep daripada pilih lagu. Susah milih lagu. Lumayan nyut-nyutan. Itu. Ini juga dari Kang David menyapa, selamat siang Dr. Pri Haryadi, ingin request lagu Where Do We Go From Here dari Vanessa William. Nah ini khusus untuk semua kru dan sahabat kita, sahabat kilat, terima kasih sebelumnya. Terima kasih, ini ada Circuit Mess, kemudian Where Do We Go, Where Do We Go From Here dari Vanessa William.

107,1 Kilat FM Bandung. Halo sahabat Kilat semua, buat pecinta film-film drama romantis yang siap menguras air mata, ada satu film rekomendasi Indonesia yang terbaru, yaitu ya bolehlah disebut wajib, judulnya ada Baby Udon. Film ini garapan dari sutradara terkenal kita, Fajar Bustomi. Udah tahu kan yang bikin film Dilan. Ini diproduksi oleh Sumargo Film. Nah, ini Sumargo juga buat film produksi Deddy Sumargo. Ini baru pertama kali beliau bikin, hebat, luar biasa. Pemeran utamanya ada Kathleen Hederman, ada itu jadi Fanny Kondo, dan ada Deddy Sumargo sendiri sebagai Haji Me Kondo. Skenario ditulis oleh Oka Aurora. Dan ini merupakan perjalanan film yang lumayan menguras air mata. Dan intinya adalah perjuangan tentang kesetiaan wanita yang bernama Fanny Kondo dengan suaminya Haji Me Kondo. Cukup menguras air mata, walaupun di awal-awalnya lucu dan menyenangkan, tapi cukup menguras air mata. Bolehlah siap-siap tisu yang banyak untuk menyaksikan film Baby Udon.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Nah ini dari jauh nih, jauh, cukup jauh lah, dari Tehreni di Soreang. Tehreni di Soreang pakai analog atau kayaknya masih bisa kedengarannya karena tinggi, lebih tinggi mungkin dari Sumur Bandung, saya gak tahu persis. Ngiring request Santana dengan judulnya Nothing at All. Kemudian juga ada Teh Anita yang juga ini request yang yang revisi request ya, Teh Anita. Teh Anita dengan dari Attention dengan judul Sacrifice. Oke, kedua-duanya akan saya putarkan segera. Dan untuk sahabat-sahabat kilat, kita masih cukup banyak waktu. Saya baru di segmen kedua di acara Sinarlight akhir pekan. Dan sahabat masih bisa berkirim lagu ataupun sekedar menyapa di 0812-203-1972 dan tetap di Kilat FM Bandung Inspiring Sound.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih di dalam acara Senilight akhir pekan bersama saya Pri Haryadi, dan ada dari Kang Nandi lagi memilihkan lagu Goodbye dari Air Supply, dan mungkin nanti akan dilanjutkan dengan berita dari PRSSNI dan saya bisa beristirahat sejenak. Kang Nandi sudah siap dengan goodbye-nya. Oke, sahabat, masih di Sinelight, dan silakan yang masih request lagu di 0812 203 1972.

0: Sufi utamanya. Bazar Murah Utama bantu warga peroleh kebutuhan pokok. Pemkot Bandung didorong lebih awasi penggunaan adminduk. OPD di Pemprov Jabar bakal dirampingkan. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Kegiatan Bazar Murah Utama yang digelar pemerintah Kota Bandung untuk membantu warga mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Saat menghadiri kegiatan Bazar Murah Utama atau Bazmut Triwulan 3 di Lapang Puter pada Jumat 11 September 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, bazar digelar selama 2 pekan berturut-turut di sejumlah lokasi, bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti Bulog, distributor, pasar modern, termasuk para pelaku UMKM. Di sisi lain, Farhan mengakui terjadinya kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok karena musim kemarau, antara lain harga daging ayam, karena produksi tidak bertambah namun jumlah suplai ke pasar turun, karena sebagian digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Bazar murah ini digelar selama 2 minggu berturut-turut, tujuannya untuk membantu masyarakat mendapatkan akses terhadap barang-barang murah yang kita subsidi. Karena kalau inflasi betul-betul sangat tergantung kepada distribusi. Nah, distribusi ini yang akan kita intervensi terus, memastikan bahwa distribusi barang kebutuhan pokok ke Kota Bandung itu tidak berkurang dan tetap melimpah barangnya. Karena inflasi di Kota Bandung itu sangat tergantung kepada distribusi. Kalau ini sebetulnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan harga yang disubsidi. Memang kita tidak bisa terus-menerus memberikan harga disubsidi, tetapi dengan beras SPHP yang kita subsidi, beberapa kebutuhan pokok seperti daging, telur, sayur-sayuran yang disubsidi, maka masyarakat juga bisa mendapatkan harga kebutuhan pokok sehari-hari yang murah, khususnya untuk daerah sini, termasuk di dalamnya ada minyak kita juga di sini ya.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, kegiatan Bazar Murah Utama digelar selama 2 pekan di 30 kecamatan di Kota Bandung secara bergantian. Setiap harinya bazar berlangsung di 3 kecamatan secara serempak. Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan penyelenggaraan pada Jumat 11 September 2026 merupakan hari terakhir dari rangkaian Bazar Murah Utama Triwulan 3 tahun 2026. Menurutnya komoditas beras, minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita dan telur menjadi barang kebutuhan pokok yang paling banyak dicari masyarakat pada saat bazar. Seperti dilaporkan reporter Evi Damayanti, Roni mengatakan selama 2 pekan bazar, jumlah pengunjung yang hadir diperkirakan mencapai 7.000 orang dengan omset sekitar 2,2 miliar rupiah.
2: Untuk yang disubsidi hanya dari Bulog, kalau ini dari para distributor memberikan diskon dan dari toko retail. Di 30 kecamatan, hari ini di 3 kecamatan, di Kecamatan Coblong, Cidadap, dan Bojonggolakaler. Hari terakhir, pengunjung alhamdulillah rata-rata di kisaran 200-250 orang per titik Pak Wali, jadi kalau di jumlah itu kurang lebih sekitar 7.000 pengunjung. Kemudian untuk omsetnya sampai hari kemarin itu di angka 1,9 miliar Pak Wali. Jadi kalau tambah 3 titik ini kurang lebih di angka 2,2.
0: Pemerintah Kota Bandung diminta lebih ketat penggunaan dokumen administrasi kependudukan atau adminduk seperti kartu tanda pengenal atau KTP. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan, karena saat ini pelaku kejahatan mudah menggunakan KTP milik orang lain untuk kepentingan pelaku, antara lain judi online atau judol dan pinjaman online. Reporter Agustin Purnawan melaporkan Andri meminta pengamanan data adminduk diperketat, termasuk oleh pihak kepolisian serta dinas sosial, juga dinas kependudukan dan catatan sipil. Siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-216 Kota Bandung, Grid Bandung berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung kembali menyelenggarakan kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum Grid Bandung Kikit W. Sugata mengatakan, selain bazar bayar pakai sampah, termasuk penerimaan sampah, berbagai kegiatan lain juga digelar, antara lain lomba kreativitas membuat dan menghias tempat sampah, bazar UMKM 30 kecamatan, dan lomba kreativitas menyanyikan jingle lagu Bank Sampah. Di samping itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu 12 September 2026, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana merampingkan struktur organisasi perangkat daerah atau OPD dengan menggabungkan sejumlah instansi yang memiliki fungsi serumpun atau pekerjaan yang saling beririsan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, penggabungan dilakukan sebagai bentuk efisiensi birokrasi dan anggaran pemerintah daerah. Nantinya anggaran hasil penghematan dialihkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Gubernur berharap dengan adanya penggabungan atau perampingan, struktur OPD akan semakin sedikit namun tetap memiliki banyak fungsi.
3: Misalnya Bapeda disatukan dengan Litbang, kemudian lingkungan hidup ditambah unsur tata ruang, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan disatukan menjadi satu kesatuan, Badan Keluarga Berencana Pelindungan Ibu dan Anak disatukan dengan Kependudukan, kemudian PSD DA disatukan dengan Keciptakaryaan, terus pariwisata disatukan dengan Pemuda Olahraga dan Kebudayaan. Jadi itu ya efisiensi, agak strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak. Kan itu juga berdampak pada biaya rutin pemerintah, kantor, perjalanan dinas, ATK, macam-macam lah. Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pembiayaan Provinsi Jawa Barat akan lebih besar untuk kepentingan pembangunan, terutama layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
0: Perubahan status desil kesejahteraan masyarakat mulai menuai kekhawatiran karena berpotensi berdampak terhadap akses masyarakat terkait sejumlah program bantuan pemerintah, termasuk bantuan sosial dan sektor pendidikan. Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat A. Yamin mengatakan, penggunaan desil sebagai salah satu dasar penentuan penerima bantuan pada dasarnya cukup logis. Namun sistem pendataan harus terus diperbaiki agar mampu mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Reporter Suparno Hadisaputro kembali melaporkan, Yamin meminta pemerintah pusat mengevaluasi mekanisme pendataan agar data kesejahteraan masyarakat benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
4: Ekonomi masyarakat itu kan bisa saja yang desil 4 naik desil 5, desil 5 naik desil 6, desil 6 balik ke desil 3, bisa saja kan. Itu kan ekonomi, tergantung kemampuan uang kan, walaupun ada standar lain yaitu kelayakan tinggal, kan, itu ketentuannya. Itu sistem yang sekarang menentukan desil itu harus betul-betul dikaji oleh pemerintah pusat, karena banyak teknis desil itu yang harus diperbaiki. Pertama, kondisi realnya itu desil 4, tapi hasil dokumen dari pemerintah itu dimasuk ke desil 5, desil 6.
0: Sebanyak 653.000 butir obat keras tertentu dimusnahkan oleh Polres Cimahi sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam mengatasi penyakit masyarakat atau PEKAT. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, tidak hanya obat keras tertentu yang dimusnahkan, sejumlah barang bukti lainnya juga turut dimusnahkan, yaitu lebih dari 8.000 butir pil psikotropika dan pil ekstasi, 361,64 gram sabu, lebih dari 4 kg tembakau sintetis, serta 38,70 gram ganja. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, pemusnahan juga dilakukan terhadap ribuan botol miras dari berbagai merek dan ratusan knalpot brong.
5: Forkopimda Kota Cimahi dan Forkopimda Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan pemusnahan barang bukti terhadap peredaran gelap narkoba, kemudian knalpot yang tidak sesuai spesifikasinya, dan juga minuman beralkohol atau minuman keras. Dan ini adalah bentuk akuntabilitas tugas kami, dan mudah-mudahan ini akan tetap terlaksana di kesempatan-kesempatan.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya Pri Haryadi dalam Sinar Light Sabtu siang, dan saya masih punya waktu 30 menit lagi lah. Ada dua lagu yang akan saya persembahkan ke sahabat semua. Satu adalah dari Sabda Alam dari Krisye, itu Sabda Alam dari Krisye itu, oh ya itu request dari sahabat Iran Antin. Selamat siang Dr. Pri, lagu-lagu Narausen hatur nuhun pisan katanya. Sami-sami ya sahabat Iran Antin. Kemudian juga dari Kang Rudi, assalamualaikum Kang Pri. Aduh maaf ya Kang Rudi, Kang Rudi Halili, lagunya belum saya temukan. Boleh nanti request ulang yang lagunya ada di sini. Tekang mudah-mudahan bisa ini. Bisa terputarkan. Oke, buat sahabat Kilet di 0812-203-1972 masih bisa untuk request 3 atau 4 lagu lagi sebelum nanti saya mengakhiri acara Sinar Light sore hari ini.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Dan masih bersama saya Pri Haryadi. Ini sekaligus ini ada dari Teh Ucu Juangga. Selamat siang, selamat bertugas di hari yang panjang yang cukup menyenangkan gitu katanya. Semoga diberikan kelancaran segala rupa yang dihadapi. Ini ibu kurang kenal dengan siapa nih? Nah gitu kata Teh Ucu. Saya dengan Pri Haryadi, Teh Ucu, biasanya sih hari Kamis malam di acara Pri Talk. Nah, terima kasih sudah perkenalan dengan saya sekarang kan, Teh Ucu. Mudah-mudahan lagu yang diminta, You Complete Me. Oh, ada. You Complete Me dari Bastian Ragas ya. Teh Ucu, sesaat lagi akan saya perdengarkan. Dan, manggil Teteh aja lah ya. Katanya jangan manggil Teteh. Di sini mah Teteh aja lah, tidak ada yang sepuh waktu itu. Gitu Teh Ucu. Oke, sahabat Kilat masih bersama saya dan silakan request lagu di 0812 203 1972.

Masih bersama saya Pri Haryadi dalam acara Sinelight setiap akhir Sabtu. Dan barusan adalah lagu request dari Teh Kelly yang mengatakan baru lagu barusan adalah lagu favorit dan mengingatkan suami yang baru saja meninggal 4 bulan yang lalu. Saya pribadi dan juga semua kru Glad mengucapkan turut berduka citanya Teh Kelly. Mudah-mudahan diberikan ketabahan dan sekaligus mudah-mudahan lagu ini bisa mengobati duka Teh Kelly. Sekali lagi buat sahabat-sahabat, kayaknya waktu sudah semakin mepet-mepet nih. Saya habiskan saja lagu di sini sebelum nanti saya akhiri lagu-lagu di Sinelight akhir minggu.

Sahabat Kilat tidak terasa 3 jam kebersamaan kita dalam program Sinelight hari Sabtu ini harus berakhir. Seluruh ulasan film pilihan lagu terbaik serta hangatnya untaian salam telah kita bagikan, diharapkan dapat menjadi pelengkap dan inspirasi manis untuk akhir pekan Anda. Saya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio 107,1 Kilat FM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesetiaan dan partisipasi aktif Anda dari pukul 12 siang tadi hingga pukul 15 ini. Selamat melanjutkan momen akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Tetap jaga kesehatan, utamakan keselamatan dalam berkendara, dan pastikan Anda setia di frekuensi ini. Saya Pri Haryadi pamit undur diri dari hadapan sahabat semua. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,1 Kelly FM Bandung Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Kelly. Selamat menjalani hari Sabtu ini sahabat Kelly, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali saya Nada Nisrina dapat menemani Anda kembali di Women's Diary hingga pukul 18 sore nanti. Seperti biasa sahabat Kelly, di Women's Diary akan ada informasi menarik yang untuk informasi ringan yang menarik untuk kita bahas, dan juga lagu-lagu bagus sudah saya siapkan untuk menemani weekend Anda. Kita akan bersama-sama hingga pukul 6 sore nanti.

Inspiring Sound 107.7 FM. Sahabat Klet, masih bersama saya Nadine Srina di Woman's Diary. Dan tadi sudah diputarkan lagu-lagu bagus ya sahabat Klet, semoga lagu-lagunya menghibur. Nah, kalau bicara soal membangun usaha nih sahabat Klet, menurut Anda mana yang paling lebih sulit? Memulai dari nol atau mempertahankan usaha supaya terus berkembang? Salah satu sosok

Yang menarik untuk kita kenal di Women's Diary kali ini adalah Haji Triningsih Avandi, seorang perempuan pemilik klinik estetika yang membangun usahanya dari nol. Perjalanan tersebut dijalani dengan ketekunan hingga usaha yang dibangunnya enggak hanya berkembang sahabat Kelight, tapi juga mampu memberikan dampak bagi masyarakat. Dan perjuangannya tersebut kemudian mendapat apresiasi melalui RRI Awards 2026. Dan penghargaan ini pun menjadi bentuk apresiasi atas perjalanan Haji Triningsih sebagai sosok perempuan yang mampu membangun usaha sekaligus memberikan manfaat bagi orang lain. Kisahnya menunjukkan sahabat Kelight bahwa keberhasilan gak selalu datang secara instan ya. Ada proses panjang, ketekunan, dan keberanian untuk terus menjalankan apa yang sudah dimulai. Dari yang awalnya membangun usaha dari nol, akhirnya bisa sampai pada titik di mana apa yang dikerjakan memberikan dampak yang lebih luas. Dan mungkin ini juga yang menarik dari kisah Haji Triningsih, sahabat Kelight, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa besar usaha yang berhasil dibangun, tapi juga seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain. Nah, sahabat Kelight, kalau Anda sedang membangun sesuatu dari nol gitu ya, baik usaha, karir ataupun cita-cita, apa nih yang paling ingin Anda capai? Kesuksesan untuk diri sendiri gitu ya, atau mungkin bisa sampai memberikan manfaat untuk orang lain juga. Yang tentunya mungkin menurut saya memberikan manfaat untuk orang lain juga ya, sahabat Kelight. Oke, sahabat Kelight, masih ada beberapa informasi menarik yang menemani kita di Women's Diary ini. Saya masih bersama Anda hingga pukul 6 sore nanti.

juga mau satu Kelly DFM Bandung Saint Springson. Sobat Kelly, tadi kita sudah bahas salah satu perempuan inspiratif. Kalau tadi di bidang kecantikan ya Sobat Kelly, kalau yang satu ini pemilik restoran Bunga Rampai di Menteng Jakarta. Mulia Jaya Putri namanya. Perjalanannya cukup beragam. Ia pernah menempuh pendidikan psikologi di Universitas Pajajaran, kemudian berkarir sebagai psikolog. Ia juga pernah terlibat dalam misi kemanusiaan untuk membantu pemulihan kesehatan mental korban bencana di Aceh. Kecintaannya pada seni kemudian membawanya ke dunia fashion. Pada 2015, Mulia mendirikan label Vaskunika bersama desainer Jepang yang mengangkat kain tradisional Indonesia dengan konsep local wisdom, global style. Di dunia kuliner, Sahabat Kelet Mulia mengembangkan restoran Bunga Rampai. Restoran yang berdiri sejak 2007 ini kemudian meraih berbagai penghargaan dan dipercaya menjadi penyedia jamuan resmi di World Economic Forum di Davos, Swiss. Tapi bagi Mulia, kesuksesan bukan hanya soal bisnis, Sahabat Kelight. Sekitar 4 tahun lalu, ia mendapat amanah untuk membuat kegiatan sosial di Masjid Istiqlal yang kemudian berkembang menjadi Bakti Indonesia. Bakti Indonesia ini digelar setiap bulan Agustus di berbagai rumah ibadah. Dan pada 2026, kegiatan ini berlangsung di Kelenteng Agung Sampokong, Semarang. Dengan pelayanan kesehatan gratis yang dimanfaatkan lebih dari 4.000 warga. Dari perjalanan Mulia ini, Sahabat Kelet, kita bisa melihat gitu ya, bahwa pengalaman di berbagai bidang akhirnya bisa menjadi bekal untuk memberikan manfaat yang lebih luas.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: This

107,1 KLAID FM Bandung, Inspiring Sun. Sahabat KLAID, terima kasih masih bersama kami di Women's Diary. Kali ini ada cerita yang menarik dari Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Menarik untuk kita bahas, sahabat KLAID, tentang sekelompok perempuan yang berjuang mempertahankan tempat tinggal mereka di tengah sengketa lahan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Kelompok ini bernama Kelompok Perempuan Pulau Pari yang didirikan oleh Asmania pada 2017. Awalnya warga laki-laki yang terlebih dahulu melakukan protes terhadap klaim perusahaan atas sebagian besar Pulau Pari, sementara para perempuan mendukung dari belakang. Kemudian Asmania membentuk kelompok perempuan agar mereka bisa ikut bergerak dan mengembangkan pulau. Perjuangan mereka juga bukan hanya lewat aksi atau protes, sahabat KLAID. Para perempuan ini mulai bertani, menanam berbagai tanaman, membuat ikan asin, kerupuk ikan, sampai dodol rumput, rumput laut gitu ya, untuk dijual ke wisatawan. Mereka juga menanam mangrove sampai membersihkan pantai untuk membantu mencegah abrasi sekaligus menjaga lingkungan Pulau Pari. Salah satu anggotanya, Wina, mengatakan ia bergabung karena ingin mempertahankan tanah kelahirannya agar anak dan cucunya tetap bisa tinggal di sana. Sementara Sarah awalnya menganggap mangrove hanya tanaman biasa gitu ya. Setelah bergabung, ia mengetahui nih kalau mangrove bisa jadi pelindung alami dari abrasi dan membantu menyediakan habitat bagi ikan. Ini penting, sobat KLAID, karena sebagian besar warga Pulau Pari ini menggantungkan hidupnya dari menangkap ikan. Dan kelompok yang sebelumnya pernah memiliki sekitar 50 anggota itu kini tinggal sekitar 20 orang yang masih aktif, sahabat KLAID, karena sebagian dari mereka enggak lanjut gitu ya karena berbagai alasan dan salah satunya karena takut gitu ya. Tapi mereka tetap berusaha menjaga pulau sekaligus membangun sumber penghasilan dari lingkungan dan pariwisata. Keren banget ya, sahabat KLAID. Dari kisah perempuan Pulau Pari ini mengingatkan kita gitu ya, bahwa perjuangan perempuan enggak selalu harus dari tempat yang besar gitu ya, atau terkenal. Kadang perjuangan itu dimulai dari hal yang paling dekat dengan kehidupan kita, rumah, keluarga, lingkungan, dan masa depan.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.

0: Institut Digital Ekonomi LPKI.
1: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI apa? Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
1: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh. Alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1 FM.

Dari Rosa Fit Baby Romeo sudah hadir dalam Women's Diary Sobat Kelight, semoga barusan menghibur ya. Dan Sobat Kelight, menurut Anda kalau ada kesempatan untuk belajar keterampilan baru yang bisa dikembangkan jadi sumber penghasilan, apakah Anda akan mengambil kesempatan itu? Nah, ada cerita menarik dari Yogyakarta. Dalam rangka menyambut Hari Pelanggan Nasional, Sri Kandi PLN melalui program Women Support Women mengadakan pelatihan bersama kelompok wanita tani Rukun Makmur di Giri Kerto Sleman. Kali ini mereka belajar mengolah susu kambing menjadi kerupuk susu. Ide ini berawal dari produksi susu kambing yang cukup melimpah daripada hanya dijual atau nggak dimanfaatkan secara maksimal gitu ya. Susu tersebut dikembangkan jadi produk baru yang punya nilai tambah dan berpotensi menjadi sumber pendapatan. Dan menariknya Sobat Kelight, peserta nggak cuma mendengarkan penjelasan, mereka langsung praktek mulai dari membuat adonan, mencampurkan bumbu, mencetak, membungkus, memotong, mengeringkan sampai menggoreng kerupuk susu. Salah satu pesertanya ada Sri Rahayu yang mengatakan bahwa pelatihan ini memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi anggota KWT. Dan Sahabat Kelight, program Women Support Women ini memang berfokus pada pemberdayaan perempuan dengan membuka ruang untuk belajar, mengembangkan keterampilan, sekaligus menciptakan peluang yang bisa membantu kehidupan dan perekonomian keluarga. Produk kerupuk susu ini juga masih dalam tahap pengembangan gitu ya, dan kedepannya akan dilanjutkan dengan pendampingan terkait pengemasan dan branding. Sri Kandi PLN juga merencanakan peresmian sekaligus pelatihan packaging pada 24 September 2026 sebagai bagian dari rangkaian program tersebut. Sobat Kelight, dari cerita ini kita bisa lihat gitu ya, bahwa pemberdayaan perempuan gak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar, bisa dari apa yang sudah ada di sekitar kita, kemudian diolah jadi keterampilan dan peluang yang baru. Nah Sobat Kelight, kira-kira kalau Anda punya bahan atau keterampilan yang selama ini cuma dilakukan di rumah, kira-kira apa tuh yang bisa diubah gitu ya jadi produk yang menghasilkan cuan gitu ya.

0: inspiring radio station, the best in Bantu.
1: On 107.1. On 107.1.
2: 107.1.
3: Hey,
0: Bantu.

107,1 FM. Sahabat kelet, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Range Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight Solarium Cafe and Bar hadirkan konsep baru di jantung kota Bandung. Solarium, salah satu outlet food and beverage di L Hotel Bandung, kini hadir dengan wajah dan pengalaman baru melalui transformasinya menjadi Solarium Cafe and Bar. Membawa konsep yang lebih fresh, modern, dan dinamis, Solarium Cafe and Bar siap menjadi pilihan lifestyle destination di pusat kota Bandung. Mengusung semangat new name, new concept, new experience, tempat ini menawarkan suasana casual yang sangat pas untuk kebutuhan usia produktif dan masyarakat urban. Mulai dari casual lunch, coffee time, meeting santai, hingga quality time bersama teman dan keluarga. Konsep kafe di siang hari menghadirkan suasana nyaman untuk menikmati sajian kuliner dan kopi. Sementara memasuki sore hingga malam hari, suasana bar hadir lebih vibrant dengan ragam pilihan beverage, cocktail, mocktail, serta live entertainment. Berlokasi sangat strategis di L Hotel Bandung, Jalan Merdeka nomor 2, hanya selangkah dari kawasan ikonik Jalan Braga. Untuk informasi lengkap dan reservasi, silakan hubungi WhatsApp 0878-4524-2206. Sekali lagi, 0878-4524-2206.

107,1 Kelight FM. Sahabat Kelight masih keliling Bandung cari kuliner legend. Sekarang gak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa eksplor kuliner legend Bandung, dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry. Catat mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

Dan Inspiring Sound. Sahabat kalian, 3 jam berlalu saya menemani Anda di Woman's Diary. Saatnya saya, Nadani Srina, pamit undur diri. Terima kasih sahabat kalian atas perhatian Anda. Semoga informasi tadi dapat menambah insight baru bagi Anda. Dan lagu-lagu yang dihadirkan dapat menghibur Anda di sore hari ini. Happy weekend sahabat kalian. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Semoga Anda semua sehat selalu. Dan semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Dan saya juga mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Saya Nadani Srina izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Sahabat FM. Sahabat Kelet, Solarium Cafe and Bar hadirkan konsep baru di jantung kota Bandung. Solarium, salah satu outlet food and beverage di L Hotel Bandung, kini hadir dengan wajah dan pengalaman baru melalui transformasinya menjadi Solarium Cafe and Bar. Membawa konsep yang lebih fresh, modern, dan dinamis, Solarium Cafe and Bar siap menjadi pilihan lifestyle destination di pusat kota Bandung. Mengusung semangat new name, new concept, new experience, tempat ini menawarkan suasana casual yang sangat pas untuk kebutuhan usia produktif dan masyarakat urban. Mulai dari casual lunch, coffee time, meeting santai, hingga quality time bersama teman dan keluarga. Konsep kafe di siang hari menghadirkan suasana nyaman untuk menikmati sajian kuliner dan kopi. Sementara memasuki sore hingga malam hari, suasana bar hadir lebih vibrant dengan ragam pilihan beverage, koktail, mocktail, serta live entertainment. Berlokasi sangat strategis di L Hotel Bandung, Jalan Merdeka nomor 2, hanya selangkah dari kawasan ikonik Jalan Braga. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, silakan hubungi WhatsApp 0878-4524-2206. Sekali lagi, 0878-4524-2206.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susulembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sampurasun, wargi KNYA Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Anywhere, 107.1 FM.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung, ketua sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar bisa mencintai zatmu dan juga mencintai orang-orang yang mencintaimu serta mencintai amal perbuatanku padamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Weekend Sensation untuk hari ini, Sabtu 12 September ya, 2026. Dan 3 jam ke depan kita bersama dengan lagu-lagu K-Light, dan juga bisa Anda usulkan melalui WA di 0812 203 1972.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Branch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

107.1 FM, sahabat Kilat, Solarium Cafe and Bar menghadirkan konsep baru di jantung kota Bandung. Solarium, salah satu outlet food and beverage di El Hotel Bandung, kini hadir dengan wajah dan pengalaman baru melalui transformasinya menjadi Solarium Cafe and Bar, membawa konsep yang lebih fresh, modern dan dinamis. Solarium Cafe and Bar siap menjadi pilihan lifestyle destination di pusat kota Bandung. Mengusung semangat new name, new concept, new experience, tempat ini menawarkan suasana casual yang sangat pas untuk kebutuhan usia produktif dan masyarakat urban. Mulai dari casual lunch, coffee time, meeting santai, hingga quality time bersama teman dan keluarga. Konsep kafe di siang hari menghadirkan suasana nyaman untuk menikmati sajian kuliner dan kopi. Sementara memasuki sore hingga malam hari, suasana bar hadir lebih vibrant dengan ragam pilihan beverage, cocktail, mocktail, serta live entertainment. Berlokasi sangat strategis di El Hotel Bandung, Jalan Merdeka nomor 2, hanya selangkah dari kawasan ikonik Jalan Braga. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, silakan menghubungi WhatsApp 0878-4524-2206. Ya, 0878-4524-2206.

0: Surasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 FM sahabat kilat, Lucky Octavian feat. Magenta Orchestra with Andy Riff, Bisikku. Oke, sahabat kilat, terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama di malam hari ini. Kita masih dalam Weekend Sensation dan tentunya Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website kilat, www.kilat.id. Dan terima kasih juga yang sudah menyempatkan tidak hanya mendengarkan tapi juga mengusulkan lagu melalui WA Kilat di 0812-203-1972. Ada Pak Henry, Taman Kopo Indah, Bandung. Terima kasih. Request your love is on the way dari Second Kick. Kemudian juga ada Kang Sandi Kustejo. Terima kasih. Di Banjaran, Bandung ya. Air Supply, I Can Wait Forever. Dan Indah Lesmana, Karina. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat Kilat FM. Terima kasih banyak Kang Sandi Kustejo. Kemudian sahabat Omi Galong Bandung, Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagunya Lonely is the Night, Their Supply, Tunduhun. Kemudian juga ada sahabat siapa nih? Oh, Cenanan ya, terima kasih. Lagunya baru saja kita dengarkan tadi, judulnya Bisikku. Ya. Kemudian juga ada sahabat Tia Pagarsi Bandung, selamat malam juga. Lagunya How Do You Heal a Broken Heart, Chris Walker. Kemudian Tanpa Cinta, Tiara Andini. Untuk penyiar, terima kasih. Untuk yang lain silakan, sahabat Kilat bisa kembali WA ke 0812-203-1972.

107.1 FM, sahabat K-Light. Terima kasih Anda terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan kini kita sudah bersama berada masuki bagian kedua, masih di Weekend Sensation. Dan terima kasih juga yang sudah menyempatkan kirim WA ke studio K-Light 0812-203-1972 ya. Ada sahabat Raihan Rahmadian, terima kasih WA-nya. Kang Gujang sudah semakin sehat, insyaallah. Terima kasih perhatian dan doanya ya. Kemudian juga berikutnya Ibu Diah, waalaikumsalam warahmatullahi. Just for you dari Richard Sosinte, terima kasih. Kemudian ada sahabat Hana Caringin, Bandung. Selamat malam juga. Request Abel Collins, Groovy Kind of Love. Salam buat semua sahabat K-Light and crew yang bertugas malam ini. Terima kasih. Selamat malam minggu. Sama-sama, Teh Hana ya. Kemudian sahabat Susi Herawati, terima kasih banyak WA-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, sehat selalu. Sama-sama Teh Susi Herawati juga. Lagu Blue by Linda Rose dan belum ada ya. Time for Us, Birdwalk juga tidak ada. Dan baru saja lagunya kita dengarkan, Lonely Won't Leave Me Alone, German Jackson. Terima kasih WA-nya. Kemudian juga ada sahabat Yadin Alamsyah Garut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya It's Over dari Level 42. Oke, kemudian juga ada siapa ini? Oke, belum ada lagi ya. Untuk yang lain silakan Anda bisa kirim ke 0812-203-1972.

107.1 FM, sahabat Kilat Sport, perjalanan sudah kita bersama di malam hari ini dalam Weekend Sensation. Terima kasih untuk sahabat semua juga yang sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972 ya. Ada Teh Ferin di Bandung, requestnya Love is Forever, Billy Ocean. Untuk pesannya, hai hai, aku mau mengenang ayahku lewat lagu ini, karena lagu ini selalu di setel pas lagi musim mudik ke Jawa Tengah. Miss you, ya. Yeah. Best than ever. Kemudian berikutnya sahabat Rehan Ramadhan, terima kasih WA-nya. Ada Kang Erlan Herdansyah, terima kasih WA-nya juga, lagunya sudah kita dengarkan. Selamat malam juga Charlie Bird, I Want a Soul. Kemudian sahabat Tiwik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Tiwik ya, lagunya sudah kita dengarkan, More Than Word Extreme. Salamnya buat semua yang lagi dengerin, selamat malam juga. Kemudian sahabat Sandi Kustejo, terima kasih di Banjaran Bandung ya. Paul Young, Every Time You Go Away, dan Purnomo Sikas, Dunia Nyata. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat Kelet FM. Sudah kita dengarkan lagunya ya. Untuk yang lain silakan, Anda bisa kembali WA ke 0812-203-1972.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung, 12 K Light, 171 FM, Bandung, Inspiring Sound. Tulus, jangan cintai aku apa adanya. Mengantar kita masuki bagian ketiga atau baru terakhir, masih di Weekend Sensation. Jadi siaran ini, Sabtu 12 September 2026. Terima kasih untuk sahabat semua, mendengarkan melalui radio tentunya di 171 FM juga, live streaming di website Kelight, www.kelight.id. Ya. Terima kasih untuk yang sudah menyempatkan juga kirim WA ke 0812-203-1972. Ada sahabat Najla, selamat malam. Juga lagunya Carpenter, Yesterday, Once More. Okay. Kemudian Kang Sandi Kustejo, Banjaran, Bandung. Lagu berikutnya Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It, dan Reddy Noor, Sapa Semesta. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat Kilat FM. Terima kasih Kang Sandi Kustejo. Kemudian juga terima kasih ada Kang Erlan Herlansyah. Sudah lagunya kita putar ya. Kemudian juga Teh Kartika, selamat malam juga. Terima kasih Raisa dan Roni, tetap bukan kamu. Ya, kita carikan ya. Kemudian juga Kang Juve, terima kasih sudah mendengarkan K-Light. Ngopi-ngopi deh, asik nih. Saya juga lagi ngopi Kang Juve ya. Kemudian juga, oke. Terima kasih semuanya. Ada Cenonon, sahabat Rehan Ramadian, sahabat Teferin, Teh Mitibik, Ibu Dia, Teh Hana, Teh Susi Herawati, Kang Yadin Alamsyah Garut, Kang Anto Sarijadi Bandung, Teh Lia Bagarsi Bandung, Teh Omi Gerlong Bandung, Pak Henry Taman Kopo Indah Bandung. Terima kasih semuanya.

107.1 FM, sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Gunali menemani dalam Weekend Sensation. Seluruh kru K-Light menyampaikan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah besok kita kembali bersama pagi hari dengan Murad Al-Quran, dilanjutkan salam fajar pukul 5.15 bersama Profesor Dr. Luqman Abdurrahman. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat Kaylight berada. Istirahatkan lelah.

0: सजा समा जमीन पावर आकारों पे खावा माला वाला आखिरतु खैर लका मिनल उला वाला आखिरतु खैर ini baca pendek man ingkum bila guna khairul lakaminal la. Nah kalau ula di sini dibaca matobi dua harkat, tapi kalau dalam ula ika jangan dibaca ula ika tapi dibaca pendek. Tapi kalau di sini ula beda artinya. Ula itu ya permulaan, di sini kalau ula ika itu mereka itu ganti. Kalau ini menjelaskan kehidupan awal. Aula, awla, awaliyah. Wala saubayu'ika. Wala saubayu'ika. Ain di agas kaum. Wala saubayu'ika. Rabbuka batarudha. Rabbuka batarudha. Har dibaca agak tebal karena ro di sukun setelah fathah. Fathar do do atau bi juga alam yajid kayatima faawa alam yajid ya huruf kokolah yajid kayatima fa a yatima itu ikhfa jadi disamarkan yatima fa a imat mantabi wa wajada qallam bahada wa wajada qallam itu man lazim saqalil matobi'i menghadapi tasdid dibacalah jadi panjang enam harakat. Riwayat dhalin dhalla fahada bahwa jadaka ilang fa'auna bahwa jadaka di sini tanpa mad dibaca pendek saja. Itu mad wajib mutasil mad dobi menghadap ya dalam satu kata kalimah. Ila fa auna fa ammal yatima fala taqhar. Nah, ini jangan dibaca panjang kalau gini pendek pendek saja fala taqhar. Har. Jadi tidak selalu akhir kalimat kata kata dibaca panjang. Tergantung kalau bukan mad dia baca pendek. Wa ammasa sa ini baca mad wajib tasil. Wa ammasa ila fala tanhar anhar juga dibaca pendek. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits fahaddits baca pendek juga jangan dibaca fahaddits fahaddits gak ngerti itu tajwid itu yang namanya ini baca fahaddits baca pendek dan seterusnya lihat wadduha demi waktuha walaili dan demi waktu tapi sumpah dengan waktu malam ida saja apabila telah mawadda'aka telah sekali-kali meninggalkan membiarkan kepada siapa Rabbuka Tuhanmu wahai Nabi wa maqala dan tidak juga membenci Tuhan kepada walal akhirat dan akhirat itu khairun lebih baik laka bagimu hai Nabi minal ula daripada permulaan daripada dunia ini wala sabayu'tika dan pasti Allah akan memberikan kepadamu. Rabbuka Tuhanmu, wahai Nabi, fatarot, engkau akan ridho, akan rela dengan pemberian itu. Alam yajidka, tidakkah telah datang kepadamu, wahai Nabi, yatiman, dulu engkau jadi seorang anak yatim. Fa'awa, maka Allah akhirnya melindungi. Wawajadaka, dan mendapati Allah terhadapmu, wahai Nabi, dolan, dalam keadaan tidak tahu menahu aturan agama. Fahada, maka Allah memberikan petunjuk melalui wahyu kepadamu. Wawajadaka, dan Allah mendapati engkau, wahai Nabi, ilan, dalam keadaan kepakiran. Ahuna, Allah, maka Allah mencukupkan. Amal yatima, maka terhadap anak yatim, wahai Nabi, ala takhar, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ammasa ila, dan terhadap orang yang minta-minta, meminta-minta, wala tanhar, maka janganlah engkau menghardik. Amma binikmatika, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, wahai Nabi, hadis, maka ceritakanlah. Di Al-Insyirah itu terjemah surat Muhammad dan ayat tafsir.
1: Recording in progress.
0: Surat Al-Duha itu adalah termasuk surat Makkiyah, artinya diturunkan sewaktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah. Nah, ini memang diceritakan Nabi waktu memperoleh wahyu pertama itu lancar gitu wahyu kejadiannya turun sering kepada Nabi itu, tapi setelah beberapa waktu agak lama gitu, wahyu itu tidak ada, sehingga menjadi ya, semacam kekhawatiran barangkali bagi Nabi, kenapa wahyu tidak turun lagi. Nah, maka setelah wahyu lama tidak turun, salah satu surat Al-Duha itu, setelah wahyu beberapa lama, kalau tidak salah sampai 3 tahun, kan pasti bingung ya. Wahyu pertama beberapa kali turun, turun, tapi selama kurang lebih 3 tahun tidak ada wahyu-wahyu, maka Nabi SAW bingung. Nah, nanti yang turun berikutnya itu surat Al-Duha ini. Dalam sebuah hadis disebutkan begini, berkata Imam Ahmad, beberapa rawi bercerita, sami itu saya telah mendengar junduban junduk, yakulu, berkata junduk, ishtaka, telah berkata, asyapaan Nabi SAW, lam yakum, maka tidak menegakkan Nabi lailatan selama semalam, aw lailataini, atau selama 2 malam. Fa'atat, maka datanglah imra'atun, seorang perempuan, Pakolat, maka berkata itu perempuan, ya Muhammadu, wahai Muhammad, ma'aro syaitonaka illa kod tarokaka. Saya tidak melihat syaitanmu lagi, wahai Nabi, kecuali telah meninggalkanmu. Jadi, nanti diceritakan bahwa, kalau tidak salah, ini perempuan ini Ummu Jamil. Ummu Jamil, Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab. Itu biang kerok kekufuran. Jadi tuduhan-tuduhan menurut Ummu Jamil, toh kenapa tidak turun lagi itu wahyu? Apakah setanmu? Ini menyebutnya setan. Jadi wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi itu dianggap oleh orang-orang kafir Quraisy itu karena dibisiki setan. Apakah setanmu telah meninggalkanmu, wahai Nabi? Gitu kan? Kamu sekarang tidak turun lagi wahyu. Maka Allah nanti fa'anzalallah, Allah menurunkan surat Al-Duha ini. Walaili idha saja, dan seterusnya. Jadi itu adalah latar belakang mengapa surat Al-Duha ini turun setelah memperoleh cemoohan. Demikian juga disebutkan kaum musyrikin itu, ya bukan hanya Ummu Jamil, telah ditinggalkan itu Muhammad oleh yang memberi wahyunya. oleh di sini menurut Ummu Jamil itu adalah setannya gitu. Itu orang-orang musyrik juga begitu. Itu Muhammad tidak dapat lagi wahyu, tidak mau lagi wahyu, tidak ada petunjuk. Maka nanti Allah kemudian menurunkan surat Al-Duha, Wal-Laili Idza Saja dan seterusnya. Ini kejadian masih di Mekah. Kemudian wasiat kuliah Abi Sa'id, menurut Abu Sa'id, kila in hadil mar'ah, sesungguhnya perempuan ini, ia Ummu Jamil. Itu adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil itu ibunya kegelisan, gitu kan. Berarti mungkin perempuan ini cantik, kelihatannya. Ummu Jamil, ibunya kecantikan. Imru'atu Abi Lahbin, itu istrinya Abu Lahab. Wa zakaru anna isba'ahu, waktu kiro dan sebagian inna isbahu, semuanya jari-jarinya itu Nabi alaihissalam dumiat agak berdarah. Waqalu hadza rahmat allazi ittabaqa annahu muhsin. Jadi yang berkata-kata seperti itu mencemooh kepada Nabi itu adalah Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, yang nanti di dalam surat Al-Lahab juga disebutkan kan, wam tabat jada Abi Lahab wa tab ma aghnuman wa ma kasab wam murad aslan ronda Abi wa muratu, nah sebutkan wa muratu istrinya. Nah, istrinya itu itulah Ummu Jamil, kan. Kelihatannya secara kasat mata berparas cantik. Maka diberi sebutan Ummu Jamil, ibunya kecantikan. Nah, dalam bahasa Arab itu ada istilah kunyah, penamaan itu kunyah. Kunyah itu yang suka menggunakan abu atau ummu. Abu seperti Abu Bakar, Abu Hurairah dan sebagainya, itu adalah untuk menamakan seseorang didasarkan kepada anak laki-laki pertama. Terlebih Nabi SAW kan punya anak laki-laki pertama namanya Qasim. Maka beliau juga dipanggil Abu Qasim, bapaknya Qasim. Nah, di kita juga suka dipakai itu kunyah itu, nama itu boleh-boleh saja. Abu Syauqi, berarti anak laki-laki Syauqi. Dalam bahasa kita mah bapaknya si Syauqi. Mengaitkan dengan anak. Demikian juga ibu, itu dipanggil dengan ummu. Ummu Habibah, berarti anak pertamanya namanya Abi Habibah. Kalau laki-laki juga begitu, Abu, itu Abu itu bapak. Itu disebut kunyah. Kemudian yang keduanya isim karim. Isim karim itu artinya nama, ya seperti nama-nama kita ini disebut isim karim. Ahmad, terus nama-nama kita yang ini sebutnya isim karim. Tapi ada juga yang disebut dengan lakob, yang ketiganya lakob. Itu seperti Syamsuddin, Abdurrahman, Jamaluddin, kan? Dan nama-nama yang lainnya disebut lakob. Nah, sudah kebiasaan di bangsa Arab dari sejak zaman jahiliyah juga menggunakan nama-nama kunyah. Dan kita juga tahu Nabi SAW Abdul Qasim, bapaknya Qasim. Nanti Abu Bakar menjadi nama yang kita kenal, Abu Bakar. Abu Hurairah bapaknya kucing kecil gitu kan. Karena kelihatannya Abu Hurairah ini penyuka kucing. Senang terhadap kucing maka disebut Abu Hurairah bapaknya kucing. Harroh sebetulnya kucing itu, tapi Hurairah itu disebut kucing kecil. Seperti Ibnun, Ibnun itu adalah anak laki-laki. Tapi kalau disebutkan Bunayya, itu anak laki-laki kecil. Dalam bahasa Inggris, my little boy, misalnya, anak laki-laki kecil. Nah, itu adalah, jadi ya Bunayya kan gitu, ya Bunayya, anak kecilku. Berarti dalam Al-Quran misalnya, dalam surah Luqman, ya Bunayya la tusyrik billah. Jadi mengajarkan tauhid itu sejak kecil kepada anak-anak. Kenalkan kepada Allah. Terbukti dari kata-katanya ya Bunayya, itu artinya wahai anak kecil, anak laki-laki kecilku, berarti mengenalkan kepada aku, harus sejak kecil. Dan seterusnya, itu banyak hal yang bisa ditangkap dari makna-makna. Kemudian, mawadda'aka rabbuka wa maqala, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu. Ya karena tadi Nabi 3 tahun tidak dituruni wahyu. Bingung Nabi, loh kemana ini wahyu, tidak turun-turun lagi. Nah kata Allah, Allah sama sekali tidak pernah meninggalkanmu dan tidak membencimu. Jadi wahyu tidak turun itu bukan karena gara-gara Allah meninggalkanmu dan benci pada Nabi, tidak. Tapi memang itulah kesengajaan barangkali menguji, diuji juga Nabi. Bagaimana wahyu sekarang tidak turun, sikap beliau terhadap wahyu yang pertama. Dan beliau tetap konsisten. Nah ini juga bagi kita, saya kira pasti dalam kehidupan kita itu akan, ya bukan pasti, bukan sesuatu yang ujian itu pasti akan ada dalam kehidupan kita. Baik itu berupa kesenangan ataupun berupa ketidaksenangan, penyakit dan sebagainya, itu semuanya ujian. Pasti yang namanya kehidupan itu begitu. Nah, dalam Al-Quran surat An-Najm disebutkan fa'auha ila abdihi ma'auha, maka Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang akan diwahyukannya. Malaikat Jibril lama tidak datang kepada Nabi. Abdu'a anhu Jibrilu ayyaman fatakawajaru bidhalika pakal musyikuna wada'ahu rob waqolahu. Wah, berarti Tuhannya telah meninggalkan Muhammad dan juga membenci terhadap Muhammad. Itu menurut komentar orang-orang musyrik waktu itu. Padahal nanti di surat Al-Baqarah ini disebutkan mawadda'aka rabbuka wa maqala. Sekali-kali Allah itu tidak meninggalkanmu dan tidak membenci kepadamu. Tetapi itu adalah ujian saja dari Allah. Ma'ab ghadoka, Allah tidak membencimu. Walal akhiratu, dan sesungguhnya akhirat, negeri akhirat itu khairun, itu lebih baik laka bagimu wahai Nabi minal ula daripada saat ini, kehidupan pertama di dunia. Enggak, di sini wadaru akhiratu khairul laka min halidah, kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagimu wahai Nabi daripada kehidupan saat ini. Walihada, maka karena itu karena Rasulullah SAW, ada Rasulullah SAW itu azhadan nasi, sejuhud-juhudnya manusia di dunia di dalam kehidupan ini. Wa'adhamahum laha itrohan, dan beliau itu seagung-agungnya meninggalkan dunia dalam arti tidak menyukai, tidak mencintai dunia berlebihan. Kama huwa ma'lumun bidaruroti min siroti, sebagaimana kita ketahui dari riwayat kehidupan Nabi, dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan seperti rumah Nabi. Rumah Nabi itu ada di samping Masjid Nabawi. Kalau sekarang bekas rumah Nabi itu sudah bagian dari Masjid Nabawi. Tapi kalau dahulunya itu adalah di pinggir Masjid Nabawi. Nah, di pinggir itu ada rumah-rumah Nabi yang berbentuk kamar-kamar yang diisi oleh istri-istri beliau sebanyak 11 kamar. Ya, yang namanya kamar itu ya hanya sebuah kamar sempit-sempit. Kalau kita sekarang udah pada punya rumah agak luas kan, lumayan kalau. Tapi rumah Nabi mungkin, oh ini kalau ini jauh luas di ruangan masjid. Mungkin di kamar-kamar yang kecil itu saja Nabi. Ada beberapa kamar yang ditempati oleh istri beliau, dan juga di situ ada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Kemudian di seberangnya ada rumahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya. Nah, sampai sekarang kalau di Masjid Nabawi kan ada Babu Umar, pintu Umar, berarti menghadap ke rumah Sayyidina Umar itu. Nah, itu di seberang Masjid Nabawi. Jadi rumah Nabi di sebelah kiri Masjid Nabawi, Sayyidina Umar di sebelah kanan. Abu Abi Bakar juga ada sekarang kita bisa lihat di Masjid Nabawi. Pintu Abu Bakar kelihatan di dekat situ rumah Abu. Jadi di seputaran Masjid Nabawi sekarang itu ada rumah para sahabat dahulu. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, itulah kota Madinah zaman dahulu sebesar Masjid Nabawi sekarang. Jadi Masjid Nabawi yang sekarang luas begitu, disitulah rumah-rumah para sahabat. dan rumah Nabi yang kecil itu. Ya, namanya di situ tidak semegah Kaisar. Kalau Kaisar Romawi begitu megah, Kaisar Persia juga demikian megah rumah-rumahnya. Tapi rumah Nabi itu sederhana saja. Sekedar untuk numpang duduk-duduk atau tidur dan sebagainya. Maka disebutkan di sini wa kana Rasulullah SAW azhadan nasi, Rasul itu adalah sejuhud-juhudnya orang. Orang juhud itu artinya butuh tetap dengan dunia, karena tidak mungkin kita juga tanpa dunia. Kita juga masih perlu makan, kita juga masih perlu pakaian, kita juga butuh uang untuk ibadah. So, ibadah haji kalau tidak ada uang tidak mungkin juga. Mana mungkin kita bisa zakat kalau tidak punya uang? Mana mungkin kita bisa sholat menggunakan pakaian ini kalau pakaian ini tidak dibeli dengan uang? Tetap butuh uang itu, tetapi tidak menjadi ham, hanya kasengsem gitu kan, tidak menjadikan dunia itu sebagai hal utama dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan pakai dunia, silahkan punya mobil, silahkan punya rumah bagus, tapi jangan sampai kita diperbudak dengan dunia itu. Jangan sampai gara-gara kita takut mobil kecurian sampai tidur di dalam mobil padahal kita punya kamar gitu kan. Takut mobil kena goresan sampai berjumpa dengan mobil orang lain dan sebagainya itu, kita bisa sampai marah-marah dan sebagainya, terjadi hal-hal yang tidak sepantasnya. Walaupun boleh-boleh saja, kita tidak senang kalau terjadi senggolan dan sebagainya. Tetapi itu boleh saja, itu hanya dunia saja. Jadi tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama, tapi sebagai perlengkap saja. Nah, itu yang namanya juhud. Boleh saja kita berusaha, boleh juga kaya raya, tidak dilarang. Boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama dalam kehidupan. Itu yang disebut azhadun nasi fid dunya, sejuhud-juhudnya orang. Silahkan punya dan sebagainya, tetapi tidak dijadikan sebagai tujuan utama. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itunya Rasulullah SAW ala hasirin. Rasulullah SAW telah tiduran, telah terlam, nyangigir gitu kan, nyangigir hidup, ala hasirin di atas lampit, di atas samak. Kalau sekarang mungkin lampit, sampai fa'asara fi janbihi, sampai ada bekas-bekasnya di gigir beliau kelihatan. Kas lampitnya berarti agak kasar juga kelihatannya. Kalau mas tay kodo jalat amsal dan bihi waktu itu ya Rasulullah ala adanin hatta nasbatulaka ala hasir syai'an. Maka ini kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Wahai Rasulullah,

ketua RT, lurah apalagi, camat apalagi kita hormat. Ini kepala negara, tiduran kok di atas lampit sampai membekas-bekas. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, mali walid dunya, ma ana wad dunya. Oke, tidak masalah. Aku dalam keadaan kekurangan di dalam kehidupan dunia ini. Kan? Inna masali wa masalu dunya karokibin dhalla tahta syajaratin. Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia itu seperti orang yang menunggang tunggangan kendaraan dhalla tahta syajaratin, yang ada di bawah pohon. Kan? Summa roha, kemudian dia akan pergi lagi watarokat dan meninggalkan terhadap pohon. Jadi Nabi memperumpamakan orang yang sedang hidup di dunia itu tidak akan lama. Usia beliau saja hanya 63 tahun. Saya juga sudah 63 tahun, sudah waktunya juga. Nabi itu hanya 63 tahun, hanya sebentar saja. Kan? Nah, itu diumpamakan sebagaimana orang melakukan perjalanan, kemudian bernaung, nyuhan mungkin ya, di bawah pohon. Nah, setelah nyuhan itulah hidup di dunia, setelah itu akan ditinggalkan juga itu. Akan melakukan perjalanan berikutnya. Akan meninggalkan kehidupan. Begitulah yang digambarkan oleh Nabi. Jadi, mengapa harus terikat dengan dunia? Sampai melupakan ibadah gara-gara ngurus dunia berlebihan. Sampai meninggalkan sholat berjamaah karena ketakutan dengan dunia, takut diambil orang lain dan sebagainya. Sudah tinggalkanlah dunia itu, kan? Ibadah kepada Allah waktu sholat berjamaah. Ini karena takut mobil kegores, ditungguin saja tempat parkir, takut ada yang menggores dan seterusnya. Padahal waktu sholat berjamaah, padahal biarkan saja. Dan seterusnya, saya kira itulah gambaran kehidupan Nabi. Wala saupa yu'ti karabbuka fatardha, dan Allah akan memberikan kepadamu Tuhanmu itu patah, maka engkau akan rela. Jadi di sini bidaril akhirati, dalam kehidupan akhirat itu yu'tihi hatta yaradhiyahu fi ummati. Allah akan memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kemuliaan dan sebagainya dalam kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia ini tidak begitu mewah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan nanti diikuti oleh para sahabat berikutnya, seperti waktu Sayyidina Abu Bakar telah jadi khalifah, Sayyidina Umar telah jadi khalifah, tidak ada kemewahan dalam kehidupan kesehariannya para khalifah tersebut. Kenapa? Karena mengikuti contoh. Kalau Nabi hidup kaya raya, kelihatannya umat mabuk dengan dunia, semuanya mencari dunia. Walaupun tidak salah, boleh-boleh saja, silahkan. Silahkan saja mencari dunia, itu tidak dilarang. Tapi jangan sampai dimabukkan dengan dunia. Biasa-biasa saja. Kemudian disebutkan begini, kata Nabi SAW, inna ahlu baitin ikhtarallahu lana al-akhirah ala dunya. Sebenarnya kami, ahlu bait, keluarga Nabi itu, Allah telah memilihkan bagi kami itu kehidupan akhirat dibanding dengan dunia. Begitu juga kehidupan keluarga Nabi SAW tidak bermewah-mewah, biasa-biasa ya. Kita mengenal Sayyidina Hasan Husain cucu Nabi juga tidak berlebih-lebihan, biasa-biasa saja. Dan alam yajidka yatiman fa'awa, tidakkah Allah telah mendapatimu dalam keadaan kehidupan yatim, kemudian Allah nanti melindungi. Nah, kita tahu Nabi SAW itu sudah ditinggal bapaknya meninggal sebab Nabi masih di dalam kandungan. Di lahir juga sudah dalam keadaan tidak punya bapak, dalam keadaan yatim saat itu. Dan Allah lindungi Nabi SAW dari melakukan penyembahan terhadap berhala, dari perilaku jahiliyah dan sebagainya, sehingga nanti akhirnya dijadikan Nabi. Kemudian wawajadaka dhollan, dan Allah mendapatimu dalam keadaan dhollan. Dolan itu dalam arti sehari-hari kita katakan sesam. Tapi maksud di sini, Nabi itu dulu tidak mengenal Allah, tidak kenal dengan Allah. Ada, maka kemudian Allah mengenalkan Nabi dengan Allah. Jadi, walaupun Nabi secara insting, secara naluri,

0: itu tidak melakukan penyembahan terhadap berhala waktu masih anak-anak. Jadi waktu remaja tidak ikut-ikutan kaum jahiliyah karena itu dijaga oleh Allah. Sedangkan masyarakat Arab jahiliyah itu ya biasa anak-anak dan orang tua itu melakukan penyembahan terhadap berhala. Tapi Nabi dijaga oleh Allah sehingga tidak melakukan penyembahan. Dan akhirnya nanti memperoleh wahyu. Pada maka Allah menunjukkan siapa Tuhan yang harus menyembah. Seperti disebutkan dalam surat Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah mewahyukan kepada wahai Nabi Tuhan dengan mengutusnya Malaikat Jibril dari perintah kami. Ma kunta tadri, engkau tidak tahu, mal kitabu, apakah itu kitab Al-Qur'an, walau iman, dan tidak tahu juga apakah itu iman, walakin ja'alnahu nurun nahdi, tetapi akhirnya kami menjadikan di dalam hati itu sebagai cahaya yang kami menunjuki dengan cahaya itu manasyau kepada siapa saja kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi berada di dalam petunjuk yang menunjuki orang ke jalan yang lurus. Ini jaminan Al-Qur'an. Jadi petunjuk Nabi itu pasti benar, tidak perlu diragukan. Karena jaminan dari Allah juga begitu, pasti benar. Sehingga kalau mengikuti Nabi itu mutlak. Bahwa ketaatan suami terhadap istri itu kan relatif. Kalau selama suami di jalan yang Allah, silahkan taati. Tapi kalau suami menyuruh melakukan kemusyrikan, tidak perlu taati. Demikian juga terhadap orang tua, ibu bapak. Memang sangat baik sekali kita melakukan ketaatan kepada ibu bapak, tapi selama di jalan Allah. Kalau menyuruh melakukan kemusyrikan, jangan dituruti kita. Demikian juga seorang istri terhadap suaminya. Selama suaminya di jalan Allah, silakan ikuti. Tapi kalau melakukan, menyuruh melakukan kemusyrikan, tidak perlu dituruti. Nah, itu bedanya ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Tidak ada kecualinya, mutlak ikuti Allah dan Rasul. Tapi kalau ketaatan kepada makhluk itu adalah relatif. Kadang-kadang misalnya, kadang-kadang kita takut dengan atasannya, kantor misalnya gitu, karena kaitan dengan nasib karir kita. Ngikut disuruh nyemplung juga nyemplung kadang-kadang. Nah mestinya gunakan akal kita. Kalau disuruh menyesatkan tidak perlu biarkan saja. Tidak dipromosikan oleh atasan ini. Siapa tahu Allah nanti mengganti dengan atasan lebih baik. Jadi sesungguhnya dari Allah sebetulnya promosi dan demosi yang lain-lain bukan dari atasan. Itu hanya perantara saya jalan saja. Kemudian Allah menyebutkan di situ, fa'amal yatima, maka terhadap orang-orang yang yatim itu pelatakar, maka apa jangan hardik. Nah, ini juga pelajaran sejak masih di Mekah, harus perhatian kepada anak-anak yatim. Anak yatim itu bukan mustahik zakah. Tidak ada. Zakat itu kan 8 asnaf penerima zakat. Tidak ada anak yatim. Tapi kita harus memperhatikan tentu saja semampu kita. Silakan. Dari sisi alhamdulillah sekali lagi di kita ada para ibu itu yang mensponsori menaungi beasiswa untuk sekolah, di dalamnya kebanyakan anak yatim untuk membiayai sekolah. Saya kira itu bagus, itu mengamalkan ajaran Islam, bagian dari pengamalan ajaran Islam, perhatian terhadap anak-anak yatim. Demikian juga para munfiknya atau para donatur yang memberikan sumbangan kepentingan santunan terhadap anak-anak yatim, saya kira bagus sekali. Kemudian dalam hadis lain sebutkan begini kata Nabi, qala Rasulullah SAW, laisa ghina'an kasratul arad, walakinnal ghina'an ghina'an nafs. Bukanlah orang kaya itu orang yang banyak harta bendanya. Tapi yang dimaksud dengan orang kaya itu adalah ghina'an nafs, yang kaya jiwanya. Ini agak susah kita mengamalkannya. Jadi penyebutan kekayaan itu adalah kaya jiwa, besar jiwa, lebar dada mungkin begitu ya. Artinya tidak gampang tersinggung. biasa nambah usia makin gampang tersinggung sama manusia. Tidak dihormat, tidak disapa oleh orang lain, tersinggung gitu ya, merasa dicuekkan. Nah, orang-orang yang kaya hati itu biarkan saja, tidak menyinggung dia apa-apa. Bisa memiliki jiwa seperti itu. Bukan karena banyak mobilnya, banyak rumahnya, itu mah bukan kaya, mah titipan dari Allah saja. Tapi orang yang kaya itu adalah ginan nafs, yang lebar dadanya, besar jiwanya. Salah satunya itu dari sikap memang tidak mudah tersinggung, agak susah juga ya. Namanya manusia itu ya, kita makin tambah usia biasanya makin sensitif saja itu. Makin gampang tersinggung. Kemudian disebutkan dalam hadis lain, kon aplahaman aslama waris waruziko kafafan wakwana Allah bima atahu. Sungguh berbahagia seseorang yang telah masuk Islam, kemudian rezekinya cukup dan dia bisa kona'ah, artinya menerima apa adanya yang pemberian dari Allah. Tidak terus-terusan mencari dunia, tapi dia memanfaatkan dengan apa yang Allah berikan. Selebihnya digunakan untuk ibadah waktu itu. Kan kadang-kadang ada orang tuh saja nyari-nyari dunia sampai lupa melakukan ibadah. Tidak perlu lagi gitu. Merasa cukup dengan apa yang ada. Wa masaila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta juga jangan mengusirnya. Nah, dalam hal ini meminta-minta itu adalah akhlak yang tidak bagus, tidak diajarkan dalam Islam kan. Tapi kalau kita bertemu dengan orang peminta-minta, jangan sampai kita mengusirnya juga. Pergi ke sana gitu kan. Ah, enggak usah. Jadi kalau mau memberi silahkan beri, kalaupun tidak diberi tidak perlu diusir. Ya, seperti di perempatan jalanan kan suka datang pengamen. Ya para itu ya peminta-minta, kalau mau dikasih boleh dikasih, kalau tidak juga tidak apa-apa, tapi jangan sampai ngusir, jangan kau saya. Kalau secara peraturan daerah memang tidak boleh, PP di Kota Bandung ini tidak boleh kita memberi pemberian kepada para peminta itu. Ya, saya kira dari sisi akhlak boleh-boleh saja, bagus peminta-minta itu. Tidak bagus secara Islam. Bahkan digambarkan oleh hadis Nabi, nanti muka orang itu akan dicakar-cakar deh dalam kehidupan akhirat, saking tidak punya rasa malunya vitamin. Jadi dalam keadaan terpaksa boleh saja, rumah kebakaran atau harta benda habis, kemudian kita minta karena perlu untuk makan, boleh saja dalam keadaan darurat. Gitu. Dalam keadaan dijadikan properti itu, seperti nanti menjelang bulan Ramadan itu, marah itu kan peminta-minta itu dijadikan profesi, itu semacam industri keibaan gitu, karena ada sponsor-sponsornya juga, itu yang tidak benar sebetulnya. Tapi di sisi lain kita yang melihat dengan mereka itu tidak perlu kita mengusir mereka, kalau mau ngasih silakan ngasih, kalaupun tidak tidak apa-apa. Tapi di sini jangan sampai wa masaila fala tanhar, janganlah mengusir mereka. Wala takun jabbaron, janganlah engkau bersikap kasar. Wala takabbiron, juga jangan takabur. Wala fahasyan, wala fadhon ala du'afa, jangan kasar keras terhadap orang-orang yang lemah dari hamba-hamba Allah. Mau dikasih silakan, tidak pun tidak apa. Ini ajaran yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Kemudian wa amma bi nikmati rabbika hadis, dan adapun terhadap nikmat Tuhan apa hadis, maka silakan ceritakan. Jadi boleh kita menceritakan tiba-tiba dapat undian, dapat hadiah mobil misalnya. Ah, bolehlah cerita kepada tetangga dan sebagainya. Supaya tetangga juga tahu bahwa itu adalah mobil, memperolehnya bukan dengan cara pesugihan gitu kan. Bukan dengan cara yang aneh-aneh. Panik, tapi jelas asal usulnya, ketahuan gitu. Nah, drama ini Allah menyuruh fa'agnakallah, Allah menyugihkan, mencukupkan kepadamu. Fahaddatsa binikmatillah 'alaika. Hadis, maka ceritakanlah dengan nikmat Tuhan kepadamu. Kama jaa fi du'ail ma'tsur an-nabawi. Seperti dalam doa Nabi begini, waj'alna syakirina, jadikanlah kami semua sebagai orang-orang yang bersyukur, linikmatika, terhadap nikmatmu wahai Allah. Musinnina, sambil memuji biha dengan nikmat, qabiliha, dan menerima dengan nikmat. Wa'at tammaha alaina, dan kau telah menyempurnakan kepada kami. Silahkan syukuri. Diceritakan kepada orang lain juga boleh. Cuma masalahnya orang lain bisa nanti jadi hasud dan sebagainya. Atau disebut dengan istilah riya, kan? Nah, tujuan kita itu hanya menceritakan nikmat. Memang jangan sampai ada riya. Hanya menceritakan nikmat dari Allah. Waktu saya diberi kesembuhan, yang tadinya sakit kepala, sekarang tidak pernah lagi sakit kepala. Yang tadinya ada asam urat, sekarang asam uratnya tidak ada, dengan akibat sering minum, misalnya gitu ya. Dan seterusnya. Silahkan saja ceritakan sejumlah kenikmatan yang kita terima dari Allah. Nah, dalam sebuah hadis dari Rasulullah begini, malam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Siapa orang yang tidak mensyukuri terhadap nikmat yang sedikit, sama saja dia tidak mensyukuri dengan nikmat yang banyak. Bahwa malam yashkuril nas, dan siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, lam yashkurillah, berarti dia juga tidak bersyukur kepada Allah. Jadi drama ini ucapan semacam hatur nuhun, terima kasih terhadap bantuan atau pemberian orang lain kepada kita, itu wajib kita ucapkan, harus kita ucapkan. Berterima kasih terhadap jasa orang lain yang kita terima. Jasa apa saja, ucapkanlah terima kasih. Karena kata hadis di sini, siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, sama saja dengan tidak bersyukur kepada Allah. Kita mengucapkan ucapan terima kasih atas pemberian seseorang ataupun jasa orang lain kepada kita, itu sama dengan bersyukur kepada Allah. Begitulah kata hadis Nabi. Wa tahaddatsu bi ni'matillah syukur, dan menceritakan terhadap nikmat Allah itu juga termasuk syukur. Wa tarakuha kufrun, sedangkan meninggalkannya sama dengan kufur, menolak. Wal jama'atu, dan jama'ah itu rahmatun, rahmat. Berjamaah bersama-sama sendiri adalah rahmat. Wal firqatu, sedangkan kalau kita berpisah dari jamaah, azabun, ada siksaan. Itu hadis Nabi, walaupun sanad hadis ini do'if, tapi itu adalah kata-kata mutiara. Bagaimanapun lebih indah dari kata-kata mutiara orang, ini disandarkan kepada Nabi, kata-kata yang indah saja. Jadi begitu, wa amma bi ni'mat rabbika, hadis silahkan ceritakan, tapi dengan maksud untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Saya kira itu saja mungkinnya, surah Al-Nasyrahnya berikutnya nanti aja insya Allah. Kita cukupkan saja sampai di sini, kalau ada diskusi.
1: Recording stopped.
0: Mengapa?

Ya betul, di Al-Quran itu demikian. Surah yang walail demi kemudian wanahari kayaknya. Nah demikian banyak itu adalah makhluk Allah itu semua karena menggunakan wau dan dibaca dikasrahkan walaili, tidak boleh dibaca walailu la, tapi harus dibaca walaili. Wadduha, wadduha juga sebetulnya itu kasroh. Jadi seolah-olah dibaca wadduha, dibaca dibaca patah, tidak sebetulnya kasroh itu. Hanya karena ada alif bingkeng saja itu. Tapi kalau tidak ada alif bingkeng baca walaili. Kemudian wan hari. Nah, mengapa Allah banyak menurunkan Al-Quran menggunakan nama-nama waktu? Ini adalah sekali lagi kalau Allah bersumpah itu pasti menggunakan makhluk. Nah, untuk memperlihatkan bahwa waktu itu adalah makhluk Allah juga. Allah yang telah menciptakan waktu itu. Dan itu kalau Allah itu tidak terliputi waktu. Waktu itu hanya meliputi makhluk saja. Jadi kalau kita kan mengenal ada siang, ada malam, ada tahun lalu, ada tahun kini, ada telah berpuluh tahun dan sebagainya, itu meliputi. Sedangkan Allah tidak terliputi dengan waktu. Nah ini juga mengapa Allah menggunakan nama-nama waktu itu untuk mengingatkan kepada manusia. Manusia itu terliputi dengan waktu, ingatlah terhadap waktu. Itu memiliki makna. Seperti kita pernah jadi anak kecil, pernah jadi remaja, pernah jadi dewasa muda, dewasa tua, menjadi tua dan sebagainya, itu adalah semuanya untuk mengingatkan kepada kita jangan sampai melalaikan waktu. Karena biasanya kalau orang kadang-kadang menikmati kehidupan dunia ini tanpa sadar, dinikmati saja, padahal waktu itu berjalan terus. Kalau kita perhatikan, waktu itu berlalu secepat kilat sebetulnya, kan berlalu. Kita tidak bisa bertemu lagi dengan kemarin. Kemarin itu ya sudah masa lalu, tidak bisa dilewati lagi. Dan ya sudah, ya seperti sekarang kita berkaitan dengan waktu hari ini hanya sekali berdiri. Nanti tidak akan ketemu lagi. Nah, manfaatkanlah waktu saat ini sebaik-baiknya biar bermakna. Barangkali Allah memberikan penekanan demikian banyak bercerita tentang waktu dalam Al-Quran untuk mengingatkan kepada manusia. Karena manusia itu kalau dalam fungsi, perhatikan dalam fungsi matematika itu ada FT, itu kan fungsi waktu semuanya. Fungsi-fungsi dalam matematika, segala sesuatu tergantung waktu. Nah, itu artinya kehidupan ini bergantung kepada waktu, termasuk kehidupan kita juga manusia bergantung kepada waktu. Kita bisa berbuat baik kapan itu? Pada waktu tertentu. Dan bisa berbuat maksiat juga pada waktu tertentu. Itu akan diperlihatkan kepada kita kapan berbuat kebaikan, diperlihatkan waktunya kapan. Berbuat baik juga nanti akan diperlihatkan kapan, apakah waktu masih muda suka sholat, waktu dewasa sudah suka sholat, itu tergantung waktunya, diliputi waktu yang namanya waktu. Sehingga dalam hal ini Allah mengingatkan kepada kita banyak sumpah Allah berkaitan dengan waktu.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insya Allah menemani Anda di Weekend Spirit hingga pukul 9 nanti dengan lagu-lagu K-Light yang energik dan juga kabar seputar dunia olahraga dan kebugaran. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light www.klight.id.

0: Kelight FM. Website Comedy www.satunoltosukoma.satufmk.lite.fm.com. Weiterhin auf Kelight FM Radio beziehen.
1: Sahabat Kelight, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat Kelight, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry. Beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung, ketua sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di Kelight 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound.

0: No wonder we can give you a no-repeat work week. This is 107.1. K-Light. Bandums. Inspiring sound.
1: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut, hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut, hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: 107.1 Bandung's inspiring sound.

107.1 FM, sahabat K-Light, 22 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light terbang bersama Garuda Indonesia, sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk 2 orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouses Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: best station in Bondi.
1: 107.1 K-Lot FM. Time for more music. Banter, inspiring sounds.
2: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di K-Lite 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat K-Lite setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. K-Lite FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
3: No cards, no cards, no gimmicks. Just
0: you're the best station in Bandung.
1: On 107.1 K-Lite FM. Banter, inspiring sounds.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: 107.1 Kate FM. Time for more music. Bender inspiring sounds.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, 41 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light masih keliling Bandung cari kuliner legend. Sekarang nggak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumapa dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, Perunggu dan Wayang Golek Pebodoran Dalang Batara Sena, plus spektakuler Fireworks, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB, Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry, catat mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumapa. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: day, I'm listening to K-Lite 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go, yes, I never change my channel. K-Lite FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin from Memphis, Tennessee, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM. Bandung's inspiring sounds with live streaming. And wherever you are, be here.
1: I can hear all my favorite music, jazz, blues, rock, and much more on K-Lite 107.1 FM Bandung. It's all I listen to. Hi, I'm David from Pennsylvania, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM, Bandung's inspiring sounds.
2: Hi, I'm Stefan from Holland, and now you can join me in listening to your favorite station, K-Lite FM, anywhere in the world on www.1071kliteFM.com. Veel luisterplezier en groeten uit Nederland.
3: Sahabat K-Lite, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Lite, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Lite 107.1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, sahabat Kela, terima kasih Anda terus bersama di pagi hari ini. Kita masih dalam Weekend Spirit ya. Dan tentunya kabar seputar dunia olahraga juga kebugaran kan selalu kita coba ikuti. Sahabat Kela, pihak penyelenggara menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 lebih banyak ketimbang tahun lalu. Adanya Velaika pertama jadi alasan utama. Menurut informasi, tahun lalu MotoGP Mandalika 2025 memecahkan rekor penonton dari 67.905 orang saat race day. Total penonton selama 3 hari perhelatan ajang itu mencapai 140.324 penonton. Dalam 3 tahun terakhir sejak diselenggarakan, MotoGP Mandalika mencatat pertumbuhan penonton sekitar 37.395 atau sekitar 15,73%. Dan itulah mengapa Direktur Operasi Enduring Tourism Development Corporation, ATTC, Troy Waroka, yakin jumlah penontonnya akan semakin banyak tahun. Dan sebab Indonesia punya dua pebalap, yaitu Veda Ega Pratama di Moto3 dan Mario Aji di Moto2. Terlebih untuk Veda, di mana performanya sejak awal musim ini membetot perhatian publik, sekalipun belakangan lagi menurun. Sejauh ini, Troy menyebut penjualan tiket MotoGP Mandalika sudah mencapai 50% dari total kepastian. Selain Veda dan Mario, ada juga Marc Marquez yang punya basis pendukung besar di Indonesia. Fans itu tentu ingin menyaksikan Marquez meraih kemenangan pertamanya di Indonesia.